kacarong hele, dari satu kaya gak sembrat, kandung gak sembrat, ya bo, deh.